nonglon mapen leirol mapen nonglon mapen taiba leirol mapen taiba langlaki si thoklakle ha da kanglei mapari ha da kanglei mamomloi punsilasi thoki dagi kisi tamina si siom bendagi sabigi khutta sanong napai